Kinya kuru mutari dari magere nuta. Lasi dari magere nuta. Lasi jara.